Gigaraji tu salarlei basinenga wirembadi ningam digi semenda pa moye ni imje wala aba ilo rapota iraya maritono majani mbe na denga mautan kentaga ni alia denga mautaga kari alia loku jitengang kaiba denga mautaga dia gos nazi kita nere dia mbo endan kemadene banino ni majinga alia dire igerungomnya alba ikwa nujuna alia najunto muda si awi kro deki jia gitu malang. Mamte tamberia si karisini into Robino de Souza ta nenatera kladot ade mamte de mber kata tolta tia kada simberana kra go kamda yesi ke irai se de malang ade oji taria si kendaka najik majige ndo yesi de oji na jenu bagi ke ria di rosi kla baito yara kla ga no nemba go korodetu ndo yutia kondu kadu ke jiyo ake bende ngo kondu gordo ade madam nomba chingar riko junko mandang ne ujira ugischin musa gunji ujira ugischin musa gunji nibani guto ndo joye na september kembal ko kinjikeme to adikem labdan ke bongorto unni anar ne kembe ke nyamiratla kadrian sene labdan ke bota inga tuji robo gen ge malang ni kenam bacinga rake musa gunji yemma tola bakre ala dumgar oik mundum madengar ake asngar oik ngar uba nik sep ade sep de kanto ke kara la dumbe ala dum ngar ngar su nik moser irmo jitangar gotbe arsebek metropolitain kembek nyamanatla malang de kno nan krang gai singe de malang nyamanat kara bekoro manigaga be bura bai bogo kumra mai bombai lere bongora ke singa ko de ke dengam ba ke ki jog klota kemte ari CB o bai to butu ke kran reuno ji kotar ake legion de Marie gospag ke paroisse Daniel Comboni au Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus Cœur d'Oba gospag bai ke kem paroisse Résurrection Saoud ake Sacré Cœur Chagua Bernard ke wali ajarai to madbe de ke karchit singini association ge ake do kosnaya basa ge nge kurba yo ge mumde ge made kle de ge made tare ge singinan gerin singi kembe ke doba ge jamena mundu ka ke sar ge dan si krak dan ganga le wo bai to kran to au kro i ke monseigneur adi evek tabai martin wainge bani evek diocese ke doba o si mo per ge malang ake isi dek jiyaga isi ser ke tai mai rosi ke gir ku jara tu ko nge ta ke am ge malang ke dengam ake ke jiyaga ke ke am parwas ke tumara ga ke joses ge kre jinde urandan kra ba yi ke udengar David gari madin dani krangai ba no bata sekade tortan dosite malang si kok kok malang ber ke ta torta te nam tu de marsi rajo cha don du ma ni ga kanu bar si to ge awoi pa ke gir ku jara te alam bat ma yarbi.

la kalas ko ka mam tur gitim yakade sita am dad singa isi marani ne rimbi si tajro soltu bola wi radio diffusion nationale tchadienne ke ta sarange kundum daga ba yagi ji rigover nik regisseur d'antenne gunkagu tay danji micro ba Lionel Nomengar tingena bini tajro soltu tay ndai kum kete torasi tsoga